Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Dewi Nirwana, sahabat suara. Kamu pernah dengar mitos gak sih yang bilang kalau punya tai lalat di atas bibir itu orangnya cerewet, atau punya tai lalat di pipi itu tandanya orangnya manis? Atau kalau punya tai lalat di telapak kaki itu orangnya suka jalan-jalan? Pokoknya banyak deh mitos-mitos yang bertebaran soal tai lalat. Tapi ngomongin soal tai lalat juga nih, ada banyak loh fakta menarik tentang benda kecil yang sering disebut sebagai tanda lahir ini. Apa aja? Wana bakal kasih tahu, jadi jangan kemana-mana, tetap di I Suara Makassar.

0: dengarkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

warga Indonesia, seperti yang Wana bilang tadi, Sobat Suara, kalau ternyata banyak loh fakta menarik tentang tai lalat yang sering banget jadi bahan obrolan random. Kadang lucu, kadang bikin penasaran, dan ternyata si titik coklat ini punya fakta yang cukup mind blowing juga. Yang pertama, semua orang punya. Jadi rata-rata manusia itu punya 10 sampai 40 tai lalat di tubuhnya. Bedanya ada yang kelihatan banget, ada juga yang sembunyi di tempat-tempat misterius kayak di punggung, ada juga di kulit kepala, bahkan ya di sela-sela jari kaki pun ada, Sahabat Suara. Terus ada yang lahir bawaan, ada yang datangnya belakangan. Jadi ada tai lalat yang udah ada sejak kita bayi, dan ada juga yang baru muncul saat kita remaja atau bahkan saat kita mulai beranjak dewasa. Dan menariknya, jumlah tai lalat itu bisa nambah saat remaja lagi puber, atau mungkin kita kena matahari terus-terusan, itu bisa bertambah jumlah tai lalatnya. Terus fakta yang ketiga, dulu posisi tai lalat itu dianggap punya arti khusus di beberapa budaya ya. Jadi tai lalat di pipi kanan disebut sebagai tanda keberuntungan. Kalau di dagu katanya konon orangnya tuh keras kepala gitu. Jadi tai lalat itu bukan cuman hiasan alami dari tubuh aja, Sahabat Suara. Dia bisa jadi penanda genetik, bisa juga jadi pengingat untuk jaga kesehatan, atau bahkan buat sebagian orang ini jadi ciri khas yang bikin kita makin menarik gitu. Jadi kalau kamu punya tai lalat di tempat unik atau bentuknya lucu-lucu, jangan dihapus, karena bisa aja itu jadi signature look kamu.

0: Show.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara.
3: Suara Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
4: iya
5: ruam.
4: Tuh,
5: nah,
4: iya,
5: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya,
3: oh,
4: bikin
3: ya?
4: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah
3: keren.
5: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

kita buat menyenangkan dari Bernadia, sahabat suara. Baru aja saya puterin, lagu ini tuh relate sama bulan kemarin ya, Mei menyenangkan. Karena banyak liburnya, banyak tanggal merahnya. Hari ini pun masih dapat satu bonus tanggal merah ya. Tapi kuat-kuat, karena selain hari ini sisa satu tanggal merah di bulan Juni. Selebihnya kalau mau libur ya tunggu weekend lagi. Tapi ngomongin soal weekend ya, ternyata di beberapa negara weekend itu berbeda-beda. Nah kalau di Indonesia itu Sabtu sama Minggu kan. Beda lagi kalau di Uni Emirat Arab, jadi weekend mereka itu hari Jumat dan juga Sabtu, sahabat suara. Jadi hari Minggu itu mereka udah masuk kerja atau udah masuk sekolah. Alasannya karena hari Jumat itu dianggap hari ibadah utama umat muslim. Jadi otomatis weekend mereka di sana juga menyesuaikan gitu. Lain lagi kalau di Nepal, mereka unik banget ya, weekendnya itu cuman satu hari aja, yaitu di hari Sabtu doang. Weh, bayangin, hari Minggu udah balik kerja. Jadi kalau ada yang bilang hari Senin itu hari yang berat, kalau orang Nepal lebih berat, sahabat suara, karena cuma punya weekend satu hari aja.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Isuara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Gas genggam hadiah.
4: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
7: Gas, ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Isuara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

RRI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Dewi Nirwana, sahabat suara. Siapa yang isi story sosmed teman-temannya atau keluarganya hari ini pada ada di acara nikahan atau tunangan ya, lamaran? Rame ya, karena biasanya abis lebaran tuh emang banyak yang bikin hajatan, sahabat suara. Apalagi banyak libur juga, long weekend. Jadi memang momen yang pas buat nikahan atau mungkin tunangan gitu. Tapi ngomongin soal tunangan, kan biasanya ada prosesi pemasangan cincin tuh. Tapi tahu gak, asal muasal cincin tunangan itu sudah ada sejak kapan dan berasal dari negara mana? Mana bakal kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di nongkrong bareng.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya

0: Wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oat dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Seperti janji Wana tadi, sahabat suara, saya bakal ngasih tahu asal-usul dari cincin tunangan yang ternyata dulunya cuma dianggap sebagai pernyataan cinta aja oleh bangsa Romawi dan Mesir di abad kedua sebelum Masehi. Oh, lama banget ya, itu kayaknya sebelum jauh banget dari kata saya lahir, sahabat suara. Nah, jadi mulai bergeser maknanya sebagai bagian dari prosesi pernikahan itu di tahun 850 Masehi. Tapi gak langsung pakai berlian dan emas kayak sekarang ya, karena awalnya cincin tunangan itu terbuat dari bahan-bahan yang populer di masa itu, kayak gading, batu, tulang, atau tembaga, karena dianggap sebagai simbol yang cukup kuat untuk menunjukkan kekuatan cinta dan juga komitmen gitu. Dan kalau pakai cincin tunangan itu biasanya di jari manis tangan kiri kan. Nah, ternyata itu juga berasal dari zaman Romawi kuno. Jadi mereka percaya kalau jari manis tangan kiri itu sarafnya langsung terhubung ke jantung. Bahkan saraf ini tuh dikasih nama vena amoris atau vena cinta. Jadi ternyata sejarah tentang cincin tunangan ini tuh sweet banget ya, sahabat suara.

itu berubah-ubah ya sahabat suara. Dan lagu Vidi ini kayak jadi pengingat hal sederhana yang sering kita lupa, kalau bahagia itu personal dan tiap orang punya versinya sendiri. Ada yang bahagianya kalau bisa pulang cepat di rumah, ada yang bahagianya makan enak tanpa mikir berat badan naik, ada juga yang bahagianya sesimpel hari ini gak ada drama gitu. Dan fun fact-nya, peneliti menemukan bahwa otak manusia itu lebih cepat ngerespon reward kecil yang sering muncul dibanding reward besar yang jarang muncul. Makanya hal-hal kecil kayak cuaca yang enak, playlist lagu yang cocok, atau mungkin ketemu lagu baru yang pas banget sama mood kita, itu bisa bikin kita ngerasa lebih hidup daripada momen besar yang jarang datang. Jadi kalau kamu lagi bingung apa sih definisi bahagia kamu sekarang, gak usah ribet, karena kadang jawabannya muncul justru dari hal-hal kecil yang bikin kamu senyum tanpa sadar.

0: mendengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum. Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
10: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Pasar Suara Warga Indonesia, Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Jadi lagu terakhir yang saya puterin sahabat suara, karena gak kerasa udah jam 10 pagi ya. Terima kasih udah dengerin Nongkrong Bareng Dewi Nirwana dari jam 7 tadi. Pokoknya semangat untuk hari Selasa besok. Selamat menikmati hari libur di hari terakhir long weekend ini. Wana pamit dulu, bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Ah. Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Afgan dengan Panah Asmara dan juga saya Dodo Harahap. Baru saja memulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan jam pertama. Asik. Itu dia, biar berasa tanggal merahnya ya. Kita lanjut lagi ya dengan lagu yang ada di

Echelon 7, film favorit yang rilis tahun 2018 dan merupakan salah satu rilisan paling bersejarah buat Echelon 7 karena menjadi penanda langkah pertama mereka sebagai band indie. Wuh! Nanti siap dimainkan setelah band yang pastinya sangat retro sekali, yaitu Ice. Ada The Marlowes dengan Harap dan Ragu yang merupakan grup musik Asia pertama di Big Crown Records yang merupakan label rekaman independen bergengsi asal New York, Amerika Serikat. Sekali lagi, ini dia The Marlowes dengan Harap dan Ragu. Dodo Harahap juga masih menemani kamu di Iswara, suara warga Indonesia yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com.

Yang ini ada Mako dengan Hidupmu, siap dimainkan di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Silakan sahabat suara kalau lagi rebahan, kalau lagi nyetir, tahu-tahu udah nyampe rumah, meluncur ke TikToknya Iswara ya, di iswara.network. Kepleset iswara.network.

siap menemani siang kamu. Oh ya, kalau mau dengerin lewat streaming silakan di iswaranetwork.com/streaming. Voice note mainkan juga ya di 0816-114-1014. Dua lagu Rosa dan juga Mako siap dimainkan setelah Bernadia dengan Rabun Jauh. Kenapa Rabun Jauh? Mungkin hubungannya udah gak jelas. Mulai pakai kacamata, dari kacamata kuda ganti kacamata yang lebih jelas supaya bisa ngelihat kanan kiri. Banyak kok yang mau

0: Yang ini adalah Mako dengan Hidupmu di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, saya tuh mau ngajak Sahabat Suara untuk ke Jakarta, untuk yang gak di Jakarta. Untuk yang di Jabodetabek, buruan langsung datang ke Cilaks Sudirman. Cilaks Sudirman. Kenapa? Karena Iswara diajak sama Aldi Taher untuk acara yang dia rangkai secara dar-der-dor, yaitu adalah karena dia terkenal dengan Aldi's Burger, Presiden Burger Internasional Aldi Taher bikin Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Diajak kita langsung kayak, mohon maaf nih, weekend waktu keluarga kita lowongin deh tuh ya. Jadi Sahabat Suara, kosongin waktu di tanggal 5 Jumat ini, Sabtu 6, gimana sih gue ngomongnya ulang, 5-6-7 Juni ya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu tahun 2026, karena bisa nikmatin beragam kuliner, terus juga kita bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sampai 7 malam akan live broadcast di Cilaks Sudirman. Cuma satu lokasinya, Cilaks Sudirman. Lalu di Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia. Oh, good luck Beryl, nyapuin Adit ya. Di jam 5 sore dan Aldi Taher, ada Aldi Taher juga, akan ngerecokin mereka berdua juga ya. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar Iswara akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita bakal review semua burger. Jadi langsung aja datang Sahabat Suara, kita makan burger bareng dan happy-happy di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilaks Sudirman. Ingat aja pokoknya Sahabat Suara ya, apapun yang ada di dunia ini, semua burger milik Allah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, Dodo Harahap masih menemani kamu di Nongkrong Bareng 10 Lagu Keren Tanpa Jeda Iklan putaran kedua, karena jam 12 siang adalah jam makan siang yang tidak boleh dilewatkan, apalagi tanggal merah. Saya setuju banget kalau tanggal merah makan siang udah, setelah itu rebahan, nonton, baca buku, dengerin Iswara lewat web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dan jangan lupa sahabat suara, weekend ini tanggal 5, 6, 7 Juni ya, Jumat, Sabtu, Minggu, tolong luangkan waktu untuk ke Cilak Sudirman karena ada Festival Burger Dunia by Aldi Taher yang bekerja sama dengan Iswara. Nyobain deh tuh yang namanya burgernya Aldi's Burger. Katanya dia juga ngeluarin hot dog. Ih, semua event milik Allah ya. Saya kalau dengerin lagu yang ini tuh ingat ada, jadi saya ke supermarket belanja, ada cowok anak kosan, karena saya tahu nih tetangga saya nyanyi ini sambil belanja. Oh, diva kali ah, padahal cowok. Raisa dengan Melangkah siap dimainkan, dilanjut dengan Ivan Seventeen.
3: Bila memang kau tak bisa bersama,
2: nyanyi bareng dengan Jangan Paksa, Rindu Beda. Ada yang kangen Chris Patti?
3: Pengamku dirimu di hatiku, tak lekang oleh waktu.
2: Mungkin ada memori yang terlupakan, tau-tau muncul lagi ketika tak lekang oleh waktu ini muncul. Tungguin aja pokoknya ya. Sambil juga cek live TikToknya Iswara di @iswara.network. Saya Dodo Harahap, masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Yang pastinya tiga lagu ini siap dimainkan setelah Amanda Sesa dengan Sama-sama Tahu di
0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

pernah menjadi tetangganya sih happy ya di salah satu perumahan di Depok. Andin dengan Jatuh Pelan. Hai Andin, apa kabar? Siap dimainkan setelah yang ini. Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Nyanyi bareng, siap-siap sahabat suara. Tapi setelah yang ini ya, ada Raim Laude dengan Lesung Pipi yang pastinya menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Live TikToknya juga bisa ditonton di @iswara.network.

Suara Warga Indonesia. Lia L, selamat siang. Request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Terus juga ada Sanak Huma. Hai, selamat siang. Masih di 10 lagu.

tanggal merah seperti ini, ya walaupun ada juga yang gak libur ya. Makan siang apa? Itu template tapi penting untuk diinformasikan. Masalahnya, pengen makan siang tapi menunya suka keluarnya tuh pas malam, yaitu nasi goreng gila. Yang mana yang enak ya? Kabarin dong, aku pengen banget ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Krisdayanti dengan Merasa Cinta.

0: Menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita lanjut lagi nanti, ada iklan dulu yang mau lewat. Dodo Harahap masih bersama kamu di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
3: Kamu hangat?
4: Sudah 3 bulan, Mas.
2: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
4: Itu memang gak adil.
2: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
5: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
2: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
4: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
2: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
6: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bunga Citra Lestari Cinta Sejati yang merupakan requestan lagu Narendra dan juga Zulaika yang mereka menjalin cinta bersama melalui jalur online. Sahabat Suara yang kenalan di live TikTok akhirnya merajut kasih. Sedap. Enggak ada yang bercanda. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, yuk weekend ini pilih deh hari Jumat, Sabtu, atau Minggu ya. Hari Jumat, Sabtu, atau Minggu tanggal 5, 6, atau 7 Juni mampir di Cilex. Kok mampir di sih? Padul padanan katanya gak penyiar sekali. Mampir ke Cilex Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher tanggal 5, 6, dan 7 Juni 2026. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kita juga bakal datang semua nih warga Iswara lantai 6 Wisma MRA ya, untuk ketemu sama kamu sahabat Suara ya. Semua penyiar hadir, penyiar Iswara. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dilanjut sorenya ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sampai 7 malam akan live broadcast. Lalu Sabtu 6 Juni ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan Aldi Taher akan nimbrung di situ ya, siap-siap ya nyapuin Aldi Taher tuh ya di podcast ya. Enak dia mah ya, tapping ya. Siaran yang on air yang deg-degan ya. Dan di hari Minggu 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher. Kita akan nge-review burger dan hotdog terbarunya Aldi's Burger mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Langsung datang kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman karena semua burger milik Allah.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri. Bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut. Dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
4: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, satu jam terakhir menemani tanggal merah kamu di hari Senin di Nongkrong Bareng. Masih nemenin kamu dengan lagu-lagu Indonesia yang pastinya juga kalau udah nongkrong bareng kita akan ngobrolin apa aja. Yang pasti sudah tune in di atau sudah gabung di live TikToknya Iswara, ada Elvin, lalu juga ada Elvin ini adalah sahabat suara yang hadir mendengarkan melalui iswaranetwork.com/streaming, terus melipir ke live TikToknya Iswara @iswara.network yang dimana dia adalah warga Sarawak, Malaysia. Iya, apa kabar Pak Cik, Mak Cik lah kan, sok gue tuh kan. Maaf. Udah kepancing aja gitu ya. Saiba, hai. Dok, di MRA sekarang radionya apa aja? Ada Iswara dan juga ada The Rockin' Life. Lalu Narendra, hai, yang udah mau persiapan minggu ini ya. Dia mau maraton sky apa sih? Skydiving apa sih lo? Lupa. Pokoknya dia akan trail run lo ya. Oke, jaga kesehatan, latihan beban supaya joinnya gak injured. Oke, dan juga untuk teman-teman yang baru aja gabung di live TikTok. So ya, yeah, lagu-lagu yang bakal nemenin sahabat suara di satu jam terakhir ini, ada yang ini nih. Ada yang bisa nebak ini lagu apa? Intronya seperti ini. Ini legend. Ya, yeah. Terus juga nanti akan ada yang ini. Lagu apa ini? Ada yang tahu lagu ini? Kita maininnya di intro-intro aja ya. Terus juga ada lagu yang ini. Wow, Raisa bertaburan ya di jam ini ya. Ya pasti Krisya, Enna featuring Ari Lesmana dan Raisa siap dimainkan setelah Padi dengan Begitu Indah, Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Seru banget. Tanggal merah kayak gini ditemenin sama sahabat suara di live TikTok at isuara.network. Terima kasih untuk Weni, Roni Agustian Official 2025, Edan, Fandi, Arika, aku siapa yang gak tahu ya. Lalu juga Nur, Caniago, Diko, Dirga, Siska. Ada Rama, nama belakangnya adalah Stasiun Radio Keribo. Gokil, loyalitas tanpa batas, mantap. Semoga ya sepadan dengan value yang diterima. Lalu juga Ari, Ferdi, Saibas, Koko Pau Pau, dan juga Rahmat Juli. Ada satu sahabat suara yang di live TikTok bilang, Mas Dodo, pengen dong kalau suara lagi cari penyiar, gue bisa. Kenapa ketawa? Gak apa-apa, gue suka aja mah anak-anak yang PD-nya mentok ini ya tuh. Gue langsung tuh on airin di 9 kota dan around the world dari iswaranetwork.com/streaming. Masalahnya satu bro ya, yang pengen ke Iswara gak cuma lu doang.

Apa dengan jatuh lagi benci lagi di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yes. Buat sahabat suara yang kemarin ke Java Jazz, pas Ran tampil nyanyi enggak? Ini lagu mantep banget. Lagu dimana ini sebagai penyemangat buat mereka yang tertabrak sebuah perubahan dan untuk berubah. Run Nothing Lasts Forever akan gue mainin. Saya mainin saat lagi. Tapi ngebahas tentang penampilan Run di Java Jazz yang ternyata tiba-tiba muncullah tiga pria NPD. Pick me. Nggak pick me sih, tapi asik banget gaya pick me-nya. Mario, Kak Kev, dan juga adiknya apa ponakannya Raisa ya. Gue nyebutin itu aja, gak mau nyebutin nama. Karena lebih baik dia dikenal sebagai itu karena lebih ikonik. Mereka NPD ya. Kayak menurut saya, tiba-tiba muncul kehadiran mereka NPD, lalu Ran, Nino merubah dari lagu pandangan pertama ke lagu sempurnanya aku tuh kayak wow, kolaborasi yang keren banget. Dan buat sahabat suara juga yang ke Java Jazz, gimana? Setelah akhirnya dibawa ke sebuah venue yang Singapurnya Indonesia tuh. Nice pick 2 ya. Istirahatnya gimana? Apakah baru bangun? Kalau kemarin habis dari Java Jazz, bisa kali cerita-cerita ya ke 0816-114-1014 atau bisa juga di live TikTok at isuara.network. Run Nothing Lasts Forever siap dimainkan setelah Gea Indrawari dengan 1000 kali di Iswara.

0: Dian Kadima featuring The Nail Ones dengan Sejauh Ku Memandang di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bisa kali 3 hari di minggu ini ya, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 5, 6, 7 Juni ke Cilak Sudirman, karena Iswara kolaborasi bareng Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Karena di 5 Juni ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam akan live broadcast di Cilak Sudirman, di mana ini merupakan venue dari Festival Burger Dunia by Presiden Burger International, Aldi Taher ya. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan di situ Aldi Taher akan hadir juga barengan sama mereka berdua live podcast. Di hari Minggu 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher. Kita review deh tuh ya burgernya, hotdog terbarunya. Dan saya penasaran sih, semangat lo apa sih Aldi Taher sampai akhirnya lo bikin Aldi's Burger? Kalau jawabannya simpel ya udah pasti ya mepet ya, kepepet duit. Tapi akhirnya jadi gede banget karena Aldi Taher berhasil membuat Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman dari tanggal 5 Juni sampai 7 Juni dan ini barengan sama Iswara. Jadi datang ya sahabat suara ya, join, karena semua burger milik Allah dan semua festival milik Allah.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: menyenangkan. Di sisa waktu yang lain. Iswara. Dia
2: masih di sini. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: 1,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Iya. Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
4: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
5: Makanan.
4: Apa? Makanan.
5: Makanan apa?
4: Mm-mm.
5: Yang paling keren, yang keren banget lah.
6: Makanan, makanan apa yang paling keren?
4: Makanan ya, yang paling keren.
5: Pokoknya itu kalau orang lihat.
4: Somai.
6: Somai.
5: Somai. Itu paling woyo.
4: Kan ya. Apaan ya? Tahu lagi. Enggak
6: tahu apa?
4: Apa sih?
5: This is sayur awesome.
4: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
5: Awesome. Boleh.
4: Yeah. Apa ya?
7: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Buah yang bikin monyet bingung.
7: Jadi makan buah itu pasti bingung.
4: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
6: Gua tahu lagi.
4: Aduh apaan sih?
6: Buah yya bikin monyet bingung.
4: Iya, aduh sahabat suara tik-tik.
6: Buah sirsak nul.
4: Kenapa?
6: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
4: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
7: Yaudah, ibu.
4: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
7: Ini boleh jawab ya.
5: Aduh, gue tahu lagi nih.
4: Apa ya?
6: Karena kalau...
4: Udah nyerah aja ya.
5: Takut ketembak.
4: Ayo, kenapa panas banget?
5: Nyerah aja.
4: Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
7: Wah, baru banget.
5: Bahkan dari kompres.
6: Gila.
7: Baru banget.
6: Gila sih.
5: Ayo dong, lo dong.
4: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
5: Ya, boleh.
4: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
5: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
4: Apa?
5: Jeruk.
4: Kenapa jeruk?
5: Kena lagi dia.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
8: Hai Kak Dodo, selamat siang. Semangat siaran siangnya. Aku lagi nontonin Kak Dodo dari live TikTok. Aku mau request dong lagunya Sania yang judulnya Cintai Aku Lagi. Cocok banget nih kayaknya buat didengerin siang-siang. Thank you Kak.

0: Lagu yang direquest sama Spice lewat voice note, Cintai Aku Lagi, Sania, menjadi lagu terakhir di Nongkrong Bareng Dodo Harahap. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah mendengarkan melalui 9 kota atau juga web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga udah nonton di live TikTok at iswara.network. Ada yang nyangkut, baru aja hadir. Siapa ini? Hai. Sahabat suara yang mana nih? Coba kita cek dulu.
1: Halo Bro Dodo, gue Rama. Gue mau request lagunya Smash Senyuman Semangat. Karena lagu itu paling enak untuk senyuman tiap hari kita semua orang. Thank you Bro Dodo.
0: Jujur, smiling voice-nya bagus ya. Rama, thank you Rama. Sudah voice note ke 0816-114-1014. Satu lagi siapa nih? Aduh, coba siapa nih? Halo.
2: Halo, selamat siang Bang Dodo Harahap.
0: Iya Mas.
2: Bang Dodo Harahap.
0: Iya.
2: Dari Masipang, Domisi Palembang.
0: Iya.
2: Mau request lagu.
0: Apa tuh?
2: Maheng Menyala.
0: Oke. Okay? Oh, okay.
2: Untuk semua suara FM Network. Moga. Moga.
0: Dikit lagi, ayo dikit lagi.
2: Moga.
0: Apa?
2: Siangnya. Istilahnya.
0: Siangnya apa? Piket?
2: Ini semoga.
0: Apa tuh? Apa siangnya dikit lagi?
2: Siangnya istirahat. Ini semoga.
0: Apa bang?
2: Selamat siang dan sukses selalu. Istilahnya. Oke. Untuk
0: ya.
2: Bang Dodo Harahap. Semoga sukses selalu.
0: Harahap bang, harahap.
2: Siangannya dan. Mat hari-hari Pancasila, oke?
0: Okay? Oh iya, benar. Aduh, itu dia ya. Selamat hari Pancasila. Penyiar macam apa ini dari tadi? Tanggal merah. Selamat hari Pancasila. Astagfirullahaladzim, tadi siapa sih? Oh, Mas Ivan yang ada di Palembang ya. Terima kasih. Mahen Menyala. Tapi lagunya udah habis kan tuh. Ah, ketularan ini ya. Sama kayak Mas Ivan yang di Palembang ya. Mas Ivan dan juga Rama. Dengerin aja Iswara. Semoga di jam-jam berikutnya. Menuju ke acara selanjutnya di jam 4 sore. Muncul Mahen dan juga Senyum Semangat tadi ya. So thank you. Terima kasih buat sahabat suara juga sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Selamat menikmati sisa tanggal merahnya. Bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gua pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Z, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh, ini yang baru nih.
1: Baru
3: Susi.
1: Nih.
3: Susi.
1: Baru,
2: okay. Abang? Eh, manis abang ya. Abang, oh, abang bisa colok, bukan maksud?
1: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Kok jadi komunikasi ya sama yeah, abang Z ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung. Aduh, dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: kalo pengen gini, gini, makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Cakep. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok dong?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit.
1: Neymar.
3: Sirkus sedikit.
1: Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah.
1: Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah.

0: Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
1: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
1: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
0: Rata dong. Termasuk bangunan ya.
1: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
3: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat.
0: Kan? Bagaimana Ulfa? Kerut dan berkerut?
3: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
1: Baksonya dua,
0: berurat lagi.
1: Berurat.
3: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
1: Ah, si Ulfa
0: yang panjang itu adalah
2: sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
2: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
2: warga Indonesia. Suara warga.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, aduh, itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
2: Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Karena masih ada masuk. Jadi masih ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh,
3: kok rudal berubah?
4: Kok urat sih?
2: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato
2: gitu.
4: Oh, kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

89 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia. Hai hai hai, selamat sore sahabat suara. Dari jam 4 sampai jam 7 malam hari ini Claudia bakalan nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak menemani hari terakhir long weekend ya. Rasanya beda gitu hari Senin libur, karena biasanya kan habis dari Minggu struggle banget mau masuk ke hari Senin, dan hari ini akhirnya dapat hari liburnya tuh di hari Senin, kayak happy banget. Nah, biar happy-nya terus continue sampai malam, tenang aja Claudia bakalan nemenin kamu dengan info-info terupdate, obrolan yang seru, dan pastinya lagu-lagu yang enak kayak lagu satu ini. Let's go.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Adrian Halif dengan 2001 kali, jangan dipakai berantem ya liburannya. Biarpun 2000 kali bertengkar, tapi yang penting baikannya 2001 kali. Karena emang kalau lagi libur kan pasti waktu-waktu buat ketemu tuh banyak. Banyak yang diceritain ya, kadang-kadang kalau lagi cerita suka ada yang tiba-tiba kesel gitu ya, kenapa ternyata kamu begini, begini, begini ya, berantem deh. Kalau bisa jangan ya liburannya dipakai buat berantem. Biar nikmatin libur di hari Senin ini dengan happy. Tapi rasanya kalau saya sih, kalau dapat libur di hari Senin itu lebih bahagia dibanding libur di hari Jumat. Entah kenapa, tapi kalau kamu sahabat suara gimana? Kalau ngelihat kalender atau misalnya di kantor tiba-tiba, ayo kita libur ya hari Senin karena reward gitu, asik sekali, kayak rasanya beda gitu. Kalau kamu lebih senang dapat libur long weekendnya itu di hari Jumat atau di hari Senin, boleh kasih tahu dong kenapa kamu lebih suka hari Jumat atau kamu kenapa lebih suka di hari Senin. Kasih tahu di WhatsApp di 081808960960 atau kalau mau DM langsung di @iswara.mks boleh banget. Dan udah ada Tia. Hai Tia, selamat sore. Katanya pengen dong request lagunya Tangga Jurus Terjitu. Ini saya lagi streaming dari Jogja. Wow, hai Jogja. Oke deh, kalau gitu saya langsung puterin. Saya masukin di playlist dulu Tangga Jurus Terjitu. Tapi satu lagu dari Viera, Jadi Yang Kuinginkan. Bakalan nemenin kamu dulu sahabat suara.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sehat alami.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Lirik Hacu ini benar-benar kayaknya relate kalau kita masuk kerja di hari Senin. Kayaknya kita tetap datang bekerja pagi hingga pagi lagi, tapi hari Senin ini benar-benar enak dinikmatin juga karena gak tau kenapa lebih enak aja gitu kalau liburnya di hari Senin. Tapi kalau kamu nih sahabat suara, tadi kan sempat saya tanya, enakan liburnya di hari Jumat atau hari Senin nih kalau dapat long weekend? Nah kalau Yuda katanya cerita di Instagram, katanya enakan Jumat sih, kayak ngerasanya lebih lama aja gitunya. Ya meskipun tetap minggunya mulai mikir kerjaan, tapi ya gak apa-apa sih, yang penting long weekendnya mulainya hari Jumat. Oke, gak apa-apa. Tapi kalau Sita katanya Senin is my lovely day for holiday, karena lebih seneng aja gitu kalau gak masuk di hari Seninnya. Berasa lagi libur yang puas banget, karena Selasa tuh gak seserem Senin woy. Bener lagi. Gak tau kenapa, meskipun liburnya itu masuk di hari Senin, masuknya di hari Selasa, Selasa tuh gak seserem hari Senin. Iya gak sih? Tapi mau itu kamu mau senengnya di hari Jumat kah, di hari Senin kah, ya harus dinikmatin karena ini adalah long weekend terakhir. Karena di bulan ini tanggal merahnya nanti jatuhnya di hari apa? Hari Selasa.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

96.6 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kalau dipikir-pikir, emang kadang ada orang yang lebih prefer liburnya di hari Jumat, liburnya hari Senin. Tapi kenapa ya? Justru kok ada banyak orang yang lebih suka liburnya di hari Senin. Jadi ada satu universitas di London yang neliti, dia di fakultas psikologinya sih, di psikologis itu, akhirnya mereka meneliti dan nemuin kalau ternyata otak manusia itu kan emang lebih sensitif sama yang namanya antisipasi nih daripada kejadiannya itu sendiri. Nah makanya kenapa akhir-akhir ini justru dari tahun belasan lah 2015-an ke atas itu justru hasil penelitiannya itu bilang kalau orang-orang tuh emang lebih seneng libur di hari Senin karena hari Minggu tuh kan jalanin bisa lebih tenang tanpa beban karena otak tahu nih besoknya tuh masih libur. Jadi rasa tenang yang diperpanjang ini nih yang bikin level kebahagiaannya tuh melonjak drastis. Plus ada namanya illusion of control. Jadi manusia tuh kan emang ngerasa kayak pengen punya kendali atas waktunya sendiri, gak pengen yang kayak terlalu terikat, pengen bisa ngatur waktunya. Kayak ketika seluruh dunia atau sistem kantor, sekolah tuh kan harusnya mulai sibuk dari Senin nih ya kan. Tapi hari Senin masih bisa rebahan, nah itu tuh kayak rasa menang gitu dari rutinitas atau tuntutan sosial. Nah kalau ini relate banget sama kamu, kayaknya kita harus bikin grup libur hari Senin. Supaya siapa tahu ya penyusunan kalender tahun depan bisa dibilang ke pemerintah, Pak, bisa dong hari Seninnya banyakin tanggal merahnya. Yo.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

9 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng Claudia sampai jam 7 malam nanti, sahabat suara. Dan buat kamu yang pengen jalan-jalan di hari ini, menikmati hari Senin yang akhirnya dapat tanggal merah gitu ya kan. Nah kalau kamu pengen jalan-jalan, kayaknya harus udah siap-siap nih, karena jalanan di beberapa titik udah ada yang mulai padat. Kayak yang mau jalan-jalan dari arah Barombong ke TSM ini lagi agak padat di jembatan merah. Dari pantauan CCTV Diskominfo Pemerintah Kota Makassar, itu lagi agak macet di sekitaran jembatan Barombong. Atau kalau kamu yang mau jalan-jalan dari atau menuju daerah Sultan Alauddin, nah ini masih terpantau ramai lancar, tapi udah mulai padat, padat banget sama kendaraan-kendaraan kayak mobil udah mulai ya gak terlalu bisa kenceng lah ya gitu kan. Nah tapi kalau yang jalan-jalan di sekitaran Petarani, ini justru Petarani lagi lowong banget, enak banget kalau kamu mau jalan-jalan yang sekitaran Petarani, mau ke MP atau kemana nih, kayaknya udah bisa starting dari sekarang daripada kena macet ya kan. Tapi kalau kamu lagi ada di jalan dan Klau lagi ada macet daerah sini nih, boleh kasih tahu loh di WhatsApp di 081808960960. Atau kalau kamu pengen DM kayak kasih tahu kalau dia di daerah sini lagi lowong juga nih, boleh langsung DM di @iswara.mks. Nah kalau kamu misalnya lagi di jalan terus request lagu belum keputar, tenang aja, langsung buka iswaranetwork.com/streaming atau klik langsung di bio Instagram @iswara.mks. Jadi kamu gak bakalan ketinggalan lagu requestan kamu. Udah ada Yudit yang pengen request lagunya Judika, Sampai Kau Jadi Milikku. Lagi makan katanya sambil streaming. Oke deh kalau gitu langsung diputerin.

0: karena Isuara Makassar setia menemani kamu seharian.
1: Isuara, Isuara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby
10: ya?
12: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care. Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Isuara Makassar.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Liodra malu-malu tapi nyaman. Rasanya kalau baru kenal sama orang baru terus nyaman. Rasanya tuh kayak jadi malu-malu gitu loh, karena awalnya dari berteman tiba-tiba tumbuh rasa. Asik deh. Apalagi diajak jalan pas momen liburan kayak gini. Rasanya tuh kayak malu, tapi ya akhirnya bisa dapat momen berdua juga, kayak happy banget sih. Tapi ya kayaknya di tahun ini bakalan banyak surprise-surprise yang gak terduga. Karena udah setengah tahun aja di bulan 6 hari ini, pas tanggal 1 itu berarti wah udah setengah tahun, setengah dari 2026 ya. Dan biasanya kalau udah masuk tanggal-tanggal yang kembar-kembar itu kayak 6-6, tanggal 6 bulan 6 tahun 2026, nah itu pasti banyak surprise. Entah yang udah direncanain atau tiba-tiba ada yang nyebarin undangan, "Hai, saya mau menikah." Wah, itu tuh kayaknya ikutan happy, karena akhirnya kita yang selama ini jadi saksi perjalanan cinta mereka akhirnya bisa berlabuh. Asik deh. Nah, tapi kalau ngomongin soal surprise, ada surprise yang baru kejadian kemarin tanggal 31 Mei dan benar-benar bagi saya tuh kayak apa ya, sederhana tapi bisa bikin satu dunia, apalagi dunia industri musik tuh happy. Nah, kira-kira apa itu? Jangan kemana-mana, habis ini Claudia bahas. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu Hello dengan Ular Berbisa.

0: lagu lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Gas genggam hadiah.
8: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
9: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
10: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskeun ke Alfamidi sekarang.
11: Hai.
12: Hai. Kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes.
12: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
12: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
12: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
12: Hai. Kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes.
12: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
12: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
12: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
13: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kalau ngomongin soal surprise, ini benar-benar surprise banget sih. Kabar bahagia sekaligus kabar yang bikin senyum-senyum sendiri di tahun 2026 ini, karena Dua Lipa akhirnya resmi menikah dengan Callum Turner di London. Wow, tanggal 31 Mei kemarin itu jadi saksi. Benar-benar akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 2 tahun, karena Dua Lipa sama Callum Turner ini mulai resmi jalin hubungan di awal Januari 2024. Kalau gak salah sekitar tanggal 10-an itu mulai tercium, udah mulai go public gitu ya hubungannya mereka. Dan akhirnya mereka kemarin 2024 kalau gak salah Desember itu akhirnya melangsungkan bertunangan setelah kurang lebih ya setahun lah berpacaran. Terus habis itu di tanggal 31 Mei 2026 kemarin akhirnya menikah dalam sebuah upacara yang intim dan tertutup di Old Marylebone Town Hall di London. Wah, happy banget sih denger Dua Lipa akhirnya menemukan cinta sejatinya. Semoga itu nular ya buat kamu-kamu yang lagi menunggu kabar bahagia di tahun ini. Amin.

0: Walaupun hidup kamu kadang kidding, tapi musik kita bikin kamu keep smiling.
1: Dari pagi sampai malam, kita terus mainkan lagu enak buat kamu. Di Suara.
0: Cuma di Suara Makassar, suara warga Indonesia yang always grooving. Suara.

Di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Raim Laude dengan Komang, Rasanya Kalau Dicintai, sampai akhirnya dibikinin lagu. Salah satu pencapaian yang terbesar sih, karena kalau punya pasangan musisi terus dibuatin lagu, dibuatin bener-bener kayak cintanya tuh dituangin dalam satu karya yang akhirnya didengar sama banyak orang, kayak bener-bener pasangan kita tuh lagi nyatain ke dunia kalau ini loh pasangan saya yang paling saya cintai. Wah, so sweet banget rasanya, dan semoga itu bisa nular di saya ya di tahun 2026 ini. Dan kalau ngomongin soal percintaan, rasanya tuh di usia yang makin dewasa makin capek kalau mau harus kenal orang baru lagi. Tapi kalau kamu ada di toxic relationship, itu emang harus untuk segera diselesaikan. Karena apa? Kalau ada di toxic relationship itu kayak lebih kamu yang berjuang sendiri, kamunya yang capek. Sedangkan di dalam hubungan itu kan harus berjalan barengan ya, sama-sama happy, sama-sama kalau ada masalah berani duduk bareng. Nah, tapi kalau di toxic relationship itu kayak benar-benar kamu harus berani keluar dari situ, dan semua pengorbanan kamu emang rasanya sia-sia sih kalau udah ngelihat usia hubungan yang udah lama banget. Tapi percaya deh, ketika kamu lepasin satu hal yang gak worth it, semesta tuh pasti bakalan nemuin jalannya untuk kasih sesuatu yang baru dan lebih bikin kamu bahagia lagi. Jadi tenang aja, pasti semuanya bakalan datengin kebahagiaan. Yang penting kamu rela ngelepasin, kamu rela lakuin semua dengan tulus, dan pasti deh kamu bakalan kaget-kaget nantinya.

0: does it.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Allah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara.

106,6 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia. Udah jam 6 sore sahabat suara, dan masih nongkrong bareng Claudia sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu yang pengen ditemenin sama lagu-lagu enak di jalan kah, atau lagi nyantai-nyantai aja di rumah, pokoknya langsung kasih tahu Claudia aja di WhatsApp di 081808960960. Atau kalau mau DM kasih tahu Clau lagi jalan di sini 08 960 960. Atau kalau mau DM kasih tahu Clau lagi jalan di sini

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Iswara.
7: Memainkan musik pilihanmu.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Meghan Trainor with Dear Future Husband. Rasanya kayak pengen nyapa gitu ya, calon jodoh saya. Halo, selamat malam. Tapi sebelum bertemu dengan jodoh, biasanya harus mempersiapkan diri ya dong. Salah satunya dengan olahraga. Saya udah vakum sekitar, kalau gak salah 2 tahunan vakum nge-gym. Di tahun ini baru mulai-mulai lagi aktif nge-gym. Karena kayaknya olahraga tuh jadi salah satu hal yang wajib banget zaman sekarang. Apalagi kan makanannya banyak banget yang junk food gitu kan. Kadang-kadang self rewardnya harus makan makanan yang junk food. Pengennya makan yang asin-asin gitu ya, harus olahraga. Tapi kalau olahraga itu kan biasa atau identik banget sama yang namanya denger musik, entah itu jogging kah atau di tempat nge-gym kah. Tapi ada tren baru tentang jogging tapi digabung sama nge-DJ. Wah, gimana tuh ceritanya ya? Jangan kemana-mana, abis ini Claudia bakalan bahas. Jadi tetap di nongkrong bareng sama Claudia sampai jam 7 malam nanti.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
9: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
10: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

biarlah ku ramu. Rasanya tuh semua pengen diramu supaya kita dapat bahagia aja terus ya. Dan ada ramuan terbaru ini dari Brazil. Kalau kamu pengen olahraga tapi tetap bisa dengerin musik yang asik, ini ada tren running rave namanya di Brazil. Jadi ngegabungin pengalaman olahraga sambil party di jalanan. Nah, jadi kalau lari sambil dengerin musik mah udah biasa ya, karena kalau jogging pasti ada yang pakai headset terus dengerin musik di Spotify sesuai keinginan kamu pengen dengerin musik apa. Tapi di Brazil, tren baru ini running rave bikin olahraga tuh kayak rasa datang ke festival musik, karena ada ratusan pelari yang ikutin DJ yang lagi ngemuterin musik elektronik dari perangkat bergerak. Jadi kayak perangkat DJ-nya tuh ditaruh di belakang mobil, terus benar-benar mobil tuh jalan pelan sambil lari sama para runners di jalanan kota. Nah, ini rame banget di Sao Paulo, jadi bagian dari tren gaya hidup baru nih yang gabungin olahraga, hiburan, dan interaksi sosial di waktu yang bersamaan. Bayangin kalau misalnya ini dilakuin di Makassar, kira-kira nih, kira-kira enaknya dilakuin di mana ya? Yeah.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

Di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Anya di WhatsApp. Hai Anya, selamat sore. Katanya pengen dong diputerin lagunya Wina Natalia dan Abdul Cafe Theory dengan Bahagia Itu Sederhana. Karena lagi pengen dengerin lagu ini. Emang bahagia tuh sesederhana itu. Dan lagi di jalan pengen ditemenin sama lagu ini dong. Klau, boleh langsung diputerin ya buat Anya dan juga buat kamu sahabat suara.

96,6 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia. Gak kerasa udah mau jam 7 sahabat suara. Itu berarti nongkrong bareng Claudia udah nemenin kamu 3 jam dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Terima kasih buat semua yang udah request lagu, bagiin ceritanya, kirim salam dan juga seru-seruan nongkrong dari jam 4 sampai jam 7 malam. Dan jangan lupa buat terus dengerin 96 FM Suara Makassar, karena pastinya setiap hari dari pagi sampai malam semua lagu-lagu yang enak, lagu-lagu yang sesuai sama mood kamu bakalan nemenin kamu tiap hari. Plus kamu gak bakalan ketinggalan informasi terupdate pastinya. Kalau gitu sebelum saya pamit, saya udah siapin satu lagu dari Maroon 5 with Moves Like Jagger. Claudia pamit dulu, bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Farmnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar. Sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: streaming di iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Mencoba mengingat lagi semua

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

suara di Bandung. Dengarkan I Suara di Bandung.

0: streaming di iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Jatuh cinta.
1: Sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Isuara. Suara warga Indonesia.

Memainkan musik pilihanmu. Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: streaming di iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
2: dengan streaming ke
1: iswara.id. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: lagu lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.
2: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: streaming di iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
2: dengan streaming ke
1: iswara.id. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: lagu lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.
2: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: streaming di isuaranetwork.com atau cek di link bio Instagram isuara.mks.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
2: dengan streaming ke
1: iswara.id. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: lagu lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.
2: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: streaming di isuaranetwork.com atau cek di link bio Instagram isuara.mks.
1: Tonton langsung serunya Isuara di YouTube Isuara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Isuara di mana aja,
1: kapan aja,
2: dengan streaming ke
1: isuara.id. Isuara, suara warga Indonesia.
3: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Isuara Makassar.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya. Iswara,
3: suara warga Indonesia.
0: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: lagu lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.
2: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Tonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya. Iswara,
3: suara warga Indonesia.
0: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: lagu lainnya di 96FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.
2: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: streaming di isuaranetwork.com atau cek di link bio Instagram isuara.mks.
1: Tonton langsung serunya Isuara di YouTube Isuara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Wana, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya hari ini baik, Clay gimana?
0: Alhamdulillah baik aja.
1: After long weekend?
0: Long weekend banget.
1: Long weekend banget ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Sahabat sore, gimana kabarnya hari ini di hari Selasa yang rasanya kayak hari Senin ini?
0: Wih, betul banget ya, betul
1: karena
0: banget.
1: Udah mulai kembali beraktivitas ya setelah libur yang cukup lama kemarin. Nah, kita bakalan temenin kamu di suara seru,
0: betul,
1: dari jam 7 ini bareng saya Dewi Nirwana
0: dan juga Clay Rizky. Tapi sebelumnya kita kasih dulu lagu baru dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Biarkan ku berlari.
0: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: Suara Marsar, suara warga Indonesia.
3: Yes, di TBL hari ini kita bakal ngebahas.
2: Suara Marsar, suara warga Indonesia.
3: Yes, di TBL hari ini kita bakal ngebahas yang lagi

0: You Love Me.
1: Oh my god.
0: Itu dikerjain sama ilustrator dari Indonesia. Namanya Herbie.
1: Namanya Herbie.
0: Dari Rising 67 Studio.
1: Woi. Yang bikin makin kerennya ya, kalau misalnya Wana lihat, sahabat suara lihat, desain tulisannya itu dibuat manual alias handmade, bukan asal pakai font yang udah jadi gitu.
0: Wah, ini kalau fontnya udah handmade kayak gini sih udah nggak perlu diraguin lagi sih, skill kreatifnya udah next level.
1: Nah, jadi A yang depan sama yang belakang pasti beda tuh.
0: Betul. Dan beberapa ilustrasi yang muncul di lirik video lagu itu juga hasil karya dia.
1: Wih, keren.
0: Bahkan proyek video musiknya juga melibatkan tim dari Rising 67 Studio. Bangga banget sih dari Indonesia. Tapi karyanya bisa muncul di proyek musisi Ariana Grande.
1: Wih, tepuk tangan dulu buat Herbie.
0: Benar-benar definisi karya lokal yang go internasional.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut.

0: menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby
2: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
9: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

FM Iswara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: Aduh, udah jam segini. Baik duluan ya.
1: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja.
0: Anak-anak udah pada ngumpul juga nih. Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
1: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
4: Selamat suara, hari Selasa yang rasanya seperti hari Senin ya. Karena hari pertama kembali ke mode kerja setelah long weekend kemarin.
3: Benar.
4: Badan masih pengen liburan, tapi udah harus kembali ke kenyataan.
3: Oh my God.
4: Tapi supaya mood hari ini makin oke, jangan lupa mampir ke Alfamidi. Pokoknya mau cari kopi, cemilan, atau kebutuhan harian lengkap.
3: Which?
4: Apalagi promo-promonya juga banyak banget.
3: Kita kasih nih promo TTM tebus terus murahnya ini sampai nanti 15 Juni 2026. Jadi kalau sahabat suara belanja Rp50.000 bisa tebus murah 1 produk TTM, belanja Rp75.000 bisa tebus murah 2 produk TTM, dan belanja Rp100.000 bisa tebus murah 3 produk TTM.
4: Yes, yang pertama tebus hanya Rp5.000, ada outside nih. Ini buat yang pengen minum-minum coklat ya.
3: Yes.
4: Kan ini yang Choco Malt. Terus juga Milo UHT coklat, terus juga ada bumbu sedap, bumbu pelezat sapi dan rasa ayam. Terus juga buat sarapan nih, oke banget. Ada 5 days croissant.
3: Croissant.
4: Oh, terus juga ada inhaler roll on dari kayu putih.
3: Nah,
4: Kaplang,
3: itu dia. Yang tebus hanya Rp10.000 ada Promina, ada juga New Matcha Latte dan juga New Choco Hazelnut, terus juga ada 2 pieces Bellfood, terus juga ada Super Pel pembersih lantai, terus juga ada Parotti Cream Meses Arnon, Cream Meses Swiss, mantep banget. Dan yang terakhir ada 2 pieces Softex Panty daun sirih green tea. Wow, matcha
4: terus,
3: dong.
4: Panginya aja. Terus ada yang tebus hanya Rp15.000 juga sahabat suara, ada Emeron Shampoo Black and Shine yang kemasan 170 ml. Terus juga ada Hello Panda, Hello Panda.
3: Wow, enak banget ini.
4: Ini 2 pieces aja bisa dapat, bisa ditebus dengan Rp15.000. Terus ini ABC kecap manis yang refill 685 gram, itu bisa ditebus juga Rp15.000. Lumayan banget nih ibu-ibu nih buat masak-masak daging.
3: Nah, selain itu kita juga ada promo yang mantep banget nih. Gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga, hadiahnya banyak banget. 11 Honda Beat, 22 smartphone, 44 wow, robot vakum, 44 air fryer, 22 mesin cuci, dan voucher belanja banyak sekali.
4: Eits, tapi gak hanya itu sahabat suara, karena di Alfamidi juga ada yang namanya geledek, gelegar hadiah kece. Jadi belanja dan temukan kejutan di ekor struk, ada 25 uang tunai Rp10 juta, ada 50 uang tunai 5 juta, 100 uang tunai 1 juta, dan juga jutaan voucher belanja.
3: Wow. Makanya langsung saja jadi member dari Alfamidi. Caranya gampang banget nanti. Kalau misalnya bingung, datang aja ke Alfamartnya, nanti dibantuin sama mas sama mbaknya.
4: Betul.
3: Kasih nomor telepon aja.
4: Nomor handphone aja. Terus jangan lupa juga untuk download aplikasi Alfamidi Midi Kring.
3: Yes.
4: Karena udah tersedia di App Store dan juga Play Store.
3: It's mantap.
4: Pokoknya buruan belanja di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas,
3: harga hemat.
5: Totalnya Rp30.000 ya kak.
1: Itu gak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
5: Kan di Alfamidi banyak promonya kak, jadi belanjanya bisa lebih hemat.
1: Oh gitu ya, tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu, sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: streaming di iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare, tumben nih jam istirahat gak minta rokok lagi.
5: Ih, gak ada lagi sekarang istilah tanggal tua minta rokok. Sekarang udah bisa beli rokok sendiri.
4: Bentar, itu rokoknya kok kemasannya aneh dan gak ada pita cukainya ya?
5: Hah? Kemarin ditawarin tetangga sih, karena dijualnya murah banget. Ya udah deh, langsung beli.
4: Cek dulu pita cukainya. Ini rokok ilegal. Terus penjualnya bisa kena sanksi berat lagi.
0: Sahabat Suara, pita cukai sebagai dokumen security terdiri kertas security, hologram security, dan cetakan security. Nah, untuk mencegah pita cukai dipalsukan, setiap tahunnya pita cukai mengalami perubahan desain dan tema yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di 2025, tema yang digunakan dalam desain pita cukai adalah pesona bunga Nusantara berupa keindahan bunga yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, sanksi untuk pelanggaran yang mengedarkan rokok ilegal, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau kamu menemukan rokok ilegal, yuk bantu laporkan ke Bea Cukai terdekat atau hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225. Follow akun media sosial Facebook, Instagram, X, YouTube di @beacukaimakassar. Layanan informasi WhatsApp 0811 4000 212. Bersama Bea Cukai, berantas peredaran rokok ilegal.
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 89 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Anggi Marito, tak segampang itu.
1: Yes, nah sahabat suara, tadi kan kita udah spill info tentang ilustrator Indonesia yang jadi bagian dari proyek Ariana Grande.
0: Oke.
1: Ini selain berita yang tadi, ada juga yang bikin bangga dari Indonesia.
0: Widih, apa sih?
1: Jadi board game dari Indonesia masuk nominasi penghargaan dunia.
0: Wow.
1: Oh, namanya Jinso dari Table Toys Surabaya yang berhasil masuk 3 besar nominasi kategori utama di penghargaan board game bergengsi di dunia.
0: Oh.
1: Namanya Spiel des Jahres.
0: Wih.
1: 2026 di Jerman.
0: Ini jadi pencapaian Indonesia pertama yang berhasil masuk. Sebelumnya dari Asia hanya diwakili Jepang gitu. Cara main board gamenya, Jinso mengandalkan chemistry untuk menebak jawaban dengan benar, kemudian disusun bikin pola bingo.
1: Oke, jadi ini bukan prestasi kecil ya, karena bersaing di level dunia itu susah banget.
0: Benar.
1: Jadi semoga makin banyak karya kreatif Indonesia yang mendunia.
0: Amin.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.